Pues a ver, Juquitampi, Amtap Hansata, que Munata y Sapirnak. Salla Siaphasmana, Kaltanja, Oruruja, Kinsa, Urakenakano, Mayam Sapanyan, Kelkatanakan, Sukamawi, Paria, provincia Paria, Ukatja Karangas, Ukatja Oruru, y Ukapecheja Kamsatanza, Hinkara Siaphasmana, Villa San Felipe de Austria, Ukamani, Salla. Ya, uga kepatja ya está tunga sosteniroa puriraki munata y sapirnaka. A ver, kauchapirnaka sa munata y sapirnaka. Ukatja, uka kinsanit sarakapjatainawa, ser.

Ma kaupa ura utanakata, oruro ura kesaha pa pataka marwa pokawiara kini, karuro urupaha. Kami pana walik acatwa kicar senyapan arun tanyataki oruro ura kesaha.